0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: wisata air baru nih. Sana yuk, asik deh kayaknya cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

0: Wamena,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 Wamena,
2: teman terbaik kamu.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: @RRIPRO2FM.
1: Twitter dan Instagram @RRIPRO2WAMENA.
2: Teman terbaik kamu,
0: Pro2FM.
3: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, ya siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
4: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
3: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
4: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
3: Iya deh. Semangat!
4: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Taylor Swift with Blank Space-nya, teman-teman Pro 2. Ini juga kejadian barusan banget gitu kan ya. Ke beberapa aja, gak semuanya. Ke beberapa peralatan siaran kita tiba-tiba blank. Saya juga cukup lumayan panik tadi. Untungnya bisa cepat keatasin. Mana yang udah disiapin lagunya Taylor Swift, Blank Space gitu kan ya. Emang-emang gitu kan ya. Emang iya kayaknya udah harus kejadian aja sih gitu ya teman-teman berdua ya. Anyway sekarang udah pukul 10 lebih 13 menit. Dan itu artinya buat Pro 2 RRI Wamena, Pro 2 Headless khususnya nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Barengan sama Fajar kita bakal mengudara lama banget sampai 5 jam ke depan gitu ya teman-teman Pro 2. So enjoy barengan sama kerjaan kamu juga ya. Tetap bisa dengerin kita juga kok di streamingnya Pro 2 FM www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di Nil.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes, menang.
3: Hey, aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Ini kan mau baca berita dulu. Hey, aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Abis yang badi-badi muncul gitu ya teman-teman Pro 2, AKNA Gila dengan main-main gue yang suka banget sama lagu gue. Boleh sering-sering di request aja di Pro 2 FM teman-teman Pro 2. Dan kali ini di Pro 2 Hitlist ada perunggu kita munculin buat nemenin siang kamu.

Nggak tahu ini bad habits apa enggak gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi lagi ramai banget di threads teman-teman Pro 2. Iya, baru-baru ini, baru-baru ini, nggak baru-baru ini sih. Kayak belakangan inilah ya, kalau misalkan kita flashback ke belakang dikit, karena kebetulan ini hari Kamis juga gitu kan. It's a throwback Thursday gitu teman-teman Pro 2. Nah, belakangan ini tuh lini masih thread, itu tuh lagi ramai banget sama tren perkenalan, lebih ke perkenalan diri sih ya teman-teman Pro 2. Perkenalan diri yang awalnya sederhana itu tuh kayak nyebutin negara, terus tinggi badannya berapa, sama usianya berapa gitu teman-teman Pro 2. Nggak tahu ini tren mengarah kemana, apakah ke pencarian jodoh, friends relationship atau apapun itu, saya juga nggak tahu gitu teman-teman Pro 2. Tapi ketika tren ini itu tuh diikutin sama warga plus 62, aka warga kita gitu teman-teman Pro 2, isinya tuh justru berubah jadi penuh candaan gitu. Jadi kayak banyak yang sengaja menulis data asal-asalan, terus kayak ngebuat versi parodi gitulah. Biasalah ya, warga kita kan emang terkenal amat sangat lucu-lucu gitu teman-teman Pro 2 ya. Jadi emang versinya tuh versi parodi gitu teman-teman Pro 2, sampai nggak luput tokoh-tokoh negara yang nggak terduga gitu teman-teman Pro 2. Seperti biasa, ini note kali ya. Kreativitas warga Indonesia tuh sukses banget ngubah tren global ini tuh jadi hiburan yang amat sangat mengundang tawa teman-teman Pro 2 ya. Ya pokoknya ada aja kelakuan warga kita gitu kan ya. Ada yang komentar, I love kerandoman neti Indonesia. Sumpah, iya lagi. Ya elah, dari Mustoms katanya. Sumpah ngakak. Iya sih, emang lucu-lucu banget gitu teman-teman Pro 2 ya. Terus ada yang komentar, netizen Indonesia emang kocak sih ya. Aduh. Soalnya lucu-lucu banget gitu teman-teman Pro 2. Ini kayak ada beberapa threads yang kenalan, misalkan kayak dia dari... Dia langsung nyantumin IG-nya dia nih, IG-nya, terus namanya, nama IG-nya dicantumin, from Korea, tingginya 186 cm. Ini untuk bayangan aja ya, kalau misalkan kamu nggak punya app street gitu, teman-teman Pro 2. Jadi dia ngeposting fotonya dibarengin, tulisan tadi dibarengin dengan postingan foto, dia lagi lari sama foto mirror selfie gitu, yang memperlihatkan, ya kelebihannya dia lah ya, saya bisa bilang kayak gitu. Gitu lah, intinya kayak buat cewek-cewek yang mandang foto ini tuh kayak sedep gitu teman-teman Pro 2. Nah, ketika ke Indonesia adalah yang posting ini ketua RT 09, gak tahu nih RT mana. Teratau saya juga ini, semoga bukan RT yang ada di Kitongpu Kompleks gitu kan ya, sumpah. Indonesia dengan lambang bendera Indonesia 34 tahun 68 ya 68 34 cm tuh apenye Pak RT, sumpah. 34 cm 68 tahun terus and you dengan tanda tanya gitu kan ya. Terus ada yang komentar, "Teh, jangan bikin malu RT 9, Teh." Ya bener Pak RT, mendingan diem aja ngurusin warganya, udah enggak usah main thread ya, enggak tuh teman Pro 2.

0: Cicet bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

Yes, emang party for you banget lagunya Charlie XCX nemenin kita. Tapi ada gak sih yang party di 10.48 gitu teman-teman Pro 2? Ada pesta ulang tahun bisa, bisa, bisa. Atau mungkin kayak kamu mau merayakan keberhasilan diri kamu sendiri gitu teman-teman Pro 2. It's okay, sah-sah aja. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh bilangnya self reward nggak sih teman-teman Pro 2? Tapi jangan kebablasan yang penting ya. Apalagi buat yang baru gajian kemarin di tanggal 25 gitu kan ya. Yang belum gajian karena mungkin timeline gajiannya adalah tanggal 1. Sabar-sabar aja deh di akhir bulan ini gitu teman-teman Pro 2 ya. Ini yang lagi rame teman-teman Pro 2 terkait dengan film Odyssey. Teman-teman Pro 2 di Odyssey ya gitu-gitu kah? Jadi yang lagi ramai adalah ketika saya ngelihat timeline sosial media saya, suara siren di Odyssey teman-teman Pro 2 dan banyak, nggak tahu deh karena saya belum nonton, belum nonton filmnya sendiri teman-teman Pro 2, tapi di sosial media tuh ramai banget suara siren di Odyssey ini tuh jadi begitu dalam tanda kutip mematikan lah ya buat didengar gitu teman-teman Pro 2. Dan apa sih sebenarnya yang didengar sama Odysseus pas ketemu sama siren gitu teman-teman Pro 2? Nah di mitologi Yunani, Homer itu tuh gak pernah menjelaskan seperti apa melodi atau lirik nyanyian si siren ini sendiri teman-teman Pro 2. Yang diceritakan tuh cuman efeknya aja. Jadi efeknya adalah siapapun yang mendengarkan lagu ini akan terpikat, mengarahkan kapal ke pulau siren, kemudian menemui ajal dia gitu teman-teman Pro 2. You die gitu. Agak creepy ya. Nah, siren ini tuh menjanjikan sesuatu yang ibaratnya tuh kayak magisnya ada banget, sulit ditolak gitu teman-teman Pro 2. Dan apa ya, ibaratnya tuh kayak lo minta apa gue ada gitu teman-teman Pro 2. Apa sih istilahnya tuh? Palu gada, nah itu dia bener, palu gada teman-teman Pro 2 gitu. Jadi kurang lebih kayak gitulah ya gambarannya teman-teman Pro 2. Tapi kalau diadaptasi di Odyssey yang filmnya 2026 ini gitu teman-teman Pro 2, maknanya itu dibuat lebih mendalam lagi. Jadi lagu siren ini tuh bukan sekedar godaan aja, bukan sekedar kayak mantra magis, tapi suara yang memperdengarkan penyesalan terdalam, impian yang gak pernah tercapai, sampai janji-janji yang gagal ditepati. Dan itu tuh adalah hal-hal yang amat sangat relate sama kehidupan manusia zaman sekarang kan teman-teman Pro 2. Setiap dari kita pasti punya penyesalan yang, ya bisa dibilang penyesalan terdalam lah. Pasti ada lah ya namanya penyesalan. Terus kayak mimpi-mimpi yang gak tercapai karena harus menyalahkan mimpi yang lain gitu kan teman-teman Pro 2. Kalau janji-janji yang gagal ditepatin, banyak banget lah intinya teman-teman Pro 2. Apalagi janji dari orang-orang yang itu tuh. Jadi gimana? Udah agak sedikit paham? Kalau misalkan belum paham, kamu bisa cari infonya sendiri ya. Berarti kalau misalkan infonya belum paham atau kayak nggak mudeng lagi, Jar, berarti nonton dulu filmnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan? Let me tell you.

0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro2 0811 4828 42. Pro2, Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

It's so perfect stranger nemenin kamu teman-teman Pro2. Semoga hari ini jadi hari yang perfect juga buat kamu. Tapi seenggaknya misalkan pun ini harinya gak perfect sesempurna yang kamu harapkan dan kamu cita-citakan gitu teman-teman Pro2, seenggaknya tetap ada kebahagiaan sedikit, meski sedikit gitu kan ya, yang ngasih kamu booster energi lagi buat aktivitas ke siang. Karena ini udah 11.23, udah mau siang, udah mau makan siang juga gitu teman-teman Pro2 ya. Sambil nanti makan siang, sambil kita temenin di Pro2 Hitlist sampai jam 3 sore nih teman-teman Pro2. Kayaknya seneng banget jar hari ini. Iya bener lagi, seneng banget saya lagi teman-teman Pro2. Harus banyak-banyak bersyukur kayaknya emang ya.

0: chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Siapa yang juga punya cerita yang sama kayak lagu yang baru aja kita play? Nemenin kamu di 11.51, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Fajar juga untuk Pro 2 Hitlist. Nemenin kamu, ini emang salah satu yang lagi saya harapin terjadi di kota Wamena. Apa tuh Jar? Hujan, iya hujan. Hujan biar sumur kami gak kering, biar kami gak terlalu, bukan terlalu, tapi biar kami gak selalu khawatir ketika nyalain pompa air, pompa mesin air gitu, mesin pompa air, ya gitu deh pokoknya teman-teman Pro 2. Kayak setiap nyalain tuh kayak was-was, ini jangan-jangan yang keluar lumpur nih. Apakah kamu juga ngalamin hal yang sama gitu teman-teman Pro 2? Penting banget nih karena udah masuk musim kemarau untuk kita menghemat air, karena hilal hujan nampaknya masih sangat-sangat jauh gitu ya teman-teman Pro 2. Soalnya cuacanya bagus terus kan akhir-akhir ini, bulannya bagus lah sekitar beberapa hari yang lalu. Mataharinya juga bagus banget gitu kan setiap siangnya. Hah, gitu deh pokoknya teman-teman Pro 2. Oke, Pro 2 Hitlist masih nemenin kamu. Yang mau nge-request lagu favorit boleh banget langsung aja hubungin Fajar di 0811482842 ya. Kirimin WhatsApp Pro, WhatsApp, kirimin WhatsApp kamu ke Pro 2 FM, voice note banget, wajib voice note. Wajib voice note buat kamu nge-request lagu favorit kamu, gak mau kalau gak voice note. Please tolong kirimin ke WhatsApp kita aja langsung. Sekali lagi di 0811482842. Lagi pada ngapain siang-siang gini, udah jam makan siang. Kamu mau makan siang apa? Boleh di-share ke Fajar, teman-teman Pro 2. Maksi makan siang barengan sama Pro 2 FM. Kita tungguin. Share makan siang kamu apa hari ini sambil ngirimin voice note, sambil nge-request lagu favorit kamu. Boleh banget.

Enggak ya, enggak ada rahasia di antara kita berdua. Iya, kita berdua. Enggak ada rahasia di antara kita, antara penyiar sama pendengar, antara penyiar sama teman Pro 2 juga gitu, teman-teman Pro 2. Karena saking enggak ada rahasianya, Fajar mau kasih tahu sesuatu. Kalau sekarang udah jam 12 lebih 2 menit. Tiba-tiba nge-freeze. Harus banget Jar itu dikasih tahu. Enggak apa-apa, siapa tahu mungkin kamu ada yang lagi butuh gitu kan ya. Oke, jam makan siang udah tiba. Sekarang tiba saatnya kita buat nemenin kamu di makan siang barengan sama Pro 2 FM. Makan siang apa? Langsung di-share ke Fajar pakai voice note. Wajib banget pakai voice note. Kalau enggak, Fajar enggak mau deh teman-teman Pro 2. Oke, makan siang kamu bakalan dibuka sama satu hidangan yang mungkin udah enggak asing buat para ciwi-ciwi. Karena majority emang yang suka cewek-cewek gitu teman-teman Pro 2. Meskipun sekali lagi gitu kan ya, minuman tuh gak ada gender kan teman-teman Pro 2. Ada gak sih? Ada sih minuman-minuman khusus cewek. Tapi kalau yang minuman ini kayaknya gak gender deh teman-teman Pro 2. Teh Hijau by Tulus kita munculin di jam 12 siang ini. Aduh enaknya. Hari-hari.

mendingan kamu hidupnya tanpa cinta aja, jangan tanpa Pro 2 ya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang, masih nemenin kamu banget, teman-teman Pro 2 di 12.14 sekarang gitu kan ya. Siapa yang ngeh beberapa hari yang lalu tuh bulannya bagus banget, bulannya purnama, bulat sempurna, warnanya tuh merah gak sih teman-teman Pro 2? Cakep banget lah pokoknya gitu teman-teman Pro 2. Nah, bulan purnama kemarin di tanggal 29 Juli itu tuh namanya Bug Moon, teman-teman Pro 2. Bug Moon. Jadi fenomena ini tuh ternyata atau bulan purnama kemarin itu tuh sekaligus memimpin parade sejumlah planet di langit musim panas, teman-teman Pro 2. Ini dirangkum dari berbagai sumber ya. Puncak purnamanya memang terjadi sekitar pukul 21:36 gitu, teman-teman Pro 2. Bulan dapat mulai diamati setelah matahari terbenam. Dan Bug Moon itu tuh kenapa namanya Bug Moon? Bertepatan dengan masa tumbuhnya tanduk rusa jantan muda gitu, teman-teman Pro 2. Jadi bulannya ini bisa terlihat lebih besar dan berwarna kekuningan atau jingga gitu. Ini akibat efek dari ilusi bulan serta hamburan cahaya oleh atmosfer bumi itu sendiri, teman-teman Pro 2. Selain bulan, Venus juga bisa kelihatan, teman-teman Pro 2, di arah barat setelah matahari terbenam. Sementara Saturnus, Mars, sama Merkurius bakalan muncul di langit timur dan membentuk susunan seperti busur bersama bulan itu sendiri, teman-teman Pro 2. Saya nggak terlalu ngeh sama Venus, Saturnus, Mars, Merkurius yang muncul, tapi memang kalau ngomongin bulan purnamanya kemarin, gokil, cakep banget, serius sih men, sayang kamu kalau nggak nonton. Tapi udah lewat juga ya. Kemarin saya ngeliatin lagi teman-teman Pro 2, kayak Dracula ya, yang kayaknya seneng banget ngeliat bulan purnama. Dih!

0: 102,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sambo-sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Social media @RRI Pro2 Wamena, teman terbaik.

Bener gak sih teman-teman Pro 2? Love is easy. Bukan, beda ya love is easy sama easy of love. Beda sama menurut kamu teman-teman Pro 2? Yang berbeda adalah ulang tahun si koruptor ini gitu teman-teman Pro 2. Ini lagi, bukan lagi sih, beberapa hari yang lalu tuh cukup lumayan rame gitu teman-teman Pro 2. Karena playlist kita kebetulan juga abis ini BTS gitu teman-teman Pro 2. Jadi si koruptor ini tuh ngerayain ulang tahunnya dia gitu teman-teman Pro 2, dan temanya tuh BTS. Ya, cluenya adalah dia korupsi dana EKTP, teman-teman Pro 2 ya. Yang sampai sekarang KTP kita kalau mau ngurus apa-apa harus fotokopi dulu. Men, 2026 gitu ya, ngurus dokumen-dokumen. Padahal udah EKTP tapi masih fotokopi, coy. Ya, mungkin gara-gara dikorupsi dia kali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Raffi Sudirman barengan sama GAC ada di Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. And yes, masih barengan sama santai siangnya Pro 2 FM yang nemenin kamu lagi santai juga mungkin siang gini, teman-teman Pro 2 di 13.18 gitu kan ya. Selamat siang buat yang punya 877-44-5720 sekian. Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin ada di wilayah bagian barat kali ya, soalnya masih ngucapinnya selamat pagi admin RRI Wamena. Pagi juga buat siapa nih? Ada Teguh Rianto yang lagi dengerin Pro 2 FM, okay? Terus ada juga Zulia dari Jakarta yang juga selalu setia banget nge-request lagu ke Pro 2 FM. Tapi spesial siang hari ini kita tunggu voice note kamu, teman-teman Pro 2. Jadi langsung aja voice note kamu ya, mau request lagu apa, mau cerita mau makan siang sama apa atau udah makan siang sama apa. Siang ini langsung aja ya di makan siang barengan sama Pro 2 FM. Kita tungguin kamu sampai jam 3 sore nanti. Aduh, lagunya ngajakin liburan banget gak sih? Mana bentar lagi Jumat lagi?

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang, jadi pahlawan cukup dari hal kecil. Kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Santai siang barengan sama Pro 2 FM di 96,3 MHz. Masih ada Fajar yang bisa banget kamu dengerin juga lewat RRI Digital nih. Teman Pro 2 accidentally nge-like postingan lama pas lagi stalking someone's Instagram has to be one of the biggest social media nightmare, right? Jadi kayak bener kan, itu kayak ya Tuhan, ke-like lagi gitu kan ya. Aduh, apalagi kalau lagi nge-stalking mantan gitu kan ya. It's so scary, man. Iya kan, teman-teman Pro 2, jadi nge-like, refleks langsung unlike. Cepet tuh connect-nya ya kan, saraf-saraf otak kanan atau otak kiri tuh kalau kayak gitu, teman-teman Pro 2. Terus, mungkin setelah kamu nge-like tanpa sengaja karena kamu lagi stalking, di-unlike gitu kan ya. Perasaan yang muncul selanjutnya adalah overthinking sendiri, teman-teman Pro 2. Nah, sekarang itu tuh ternyata udah ada penjelasan resminya yang datang langsung dari head of Instagram, si Adam Mosseri, teman-teman Pro 2. Menurut Adam Mosseri sendiri, tiap kali seseorang atau kamu nge-like postingan orang lain gitu, teman-teman Pro 2, jadi pas ketika kamu menekan tombol like itu, Instagram itu tuh langsung ngirimin notifikasi ke pemilik akunnya kan, teman-teman Pro 2. Nah, ada dua jenis notifikasi yang dikirim nih, yaitu notifikasi di dalam aplikasi Instagram dan juga push notification ke ponsel, teman-teman Pro 2. Kalau kamu langsung unlike, Instagram itu tuh emang bisa ngehapus notifikasi yang ada di dalam aplikasinya. Jadi, pas ibaratnya kamu lagi stalking mantan kamu, nah mantan kamu yang postingannya kamu like itu ngebuka tab notifikasi Instagram, jejak like itu tuh udah gak akan muncul lagi gitu, teman-teman Pro 2. Tapi gitu kan ya. Sayangnya, aduh masih sayang gak tuh. Tapi teman-teman Pro 2, hal yang sama gak berlaku untuk push notification di ponselnya. Jadi begitu notifikasi itu udah kekirim ke lock screen atau notification center, Instagram gak punya cara untuk menarik kembali notifikasi tersebut. Jadi kalau pemilik akunnya sempat ngelihat notifikasi di ponselnya dia gitu kan ya, mereka tuh tetap bisa ngelihat tulisan bahwa kamu sempat nge-like postingan tersebut gitu. Jadi kayak kalau di aplikasi Instagramnya aman-aman aja, tapi kalau push notification di handphonenya dia, teman Pro 2, dia kan yang postingannya kamu like udah nggak bisa hilang tuh, teman-teman Pro 2. Iya, meskipun begitu, kalau mereka mengetuk notifikasi itu setelah kamu keburu unlike, ya mereka nggak bakalan nemuin apapun juga sih sebenarnya gitu, teman-teman Pro 2. Khususnya di aplikasi Instagramnya, jadi udah emang nggak kedetek gitu kan ya, karena notifikasi in-app-nya itu tuh udah lebih dulu kehapus. Jadi kemungkinan besar untuk aksi ketahuan kamu stalking itu tuh mungkin gak akan berasa gitu, teman-teman Pro 2. Ya gak bisa kedetek lah gitu, teman-teman Pro 2. Clear aja udah gitu. Tapi doi tetap make sure ya. Biar aman gitu, teman-teman Pro 2 ya. Jadi jagain tuh jari kamu biar gak kepencet like kalau lagi stalking orang, apalagi mantan kamu sendiri. Di deket kamu ada pacar kamu yang baru lagi. Mimpi buruk beneran deh tuh.

Yes, kembali lagi. Iya, back to again and again and again, again and again and again, teman-teman Pro2. Masih ada Fajar di sini yang nemenin kamu banget buat nyantai siang-siang ini gitu kan ya. Atau udah mungkin gak nyantai. Atau mungkin udah gak nyantai. Nah, itu kayaknya lebih enak kalimatnya deh yang barusan. Buat kamu yang mungkin udah gak santai-santai aja gitu, teman-teman Pro2. Bentar. Tadi saya mau nyari info soal Festival Budaya Lembah Balim, tapi nggak kedapatan nih teman-teman Pro2. Kemana ngilangnya info itu? Kok bisa nggak ada? Apa sih tadi? Saya jadi lupa deh teman-teman sounding ke kamu. Oh iya, tepat tepat. Tetap available ya buat siaran Pro2 FM kamu dengerin di RRI Digital teman-teman Pro2. Yes, bentar lagi kan bulan Agustus. Sekarang udah tanggal 30 nih teman-teman Pro2. Jadi jangan lupa buat kamu teman-teman Pro2 bakalan ada festival mini di Pasir Putih jelang Festival Budaya Lembah Balim nih teman-teman Pro2. Nah, acara atau kegiatan ini tuh diinisiasi, dihimpun oleh 12 wisata alam dan juga kampung budaya yang ada di Kabupaten Jayawijaya gitu. Mereka bakal menggelar festival mini sehari jelang Festival Budaya Lembah Balim, teman-teman Pro2, di mana FBLB-nya sendiri tahun ini dilaksanakan tanggal 7 sampai tanggal 10 Agustus ya, teman-teman Pro2. Jadi nanti di tanggal 6 Agustusnya bakal dilaksanakan mini festival atau mini atau pra festival budaya Lembah Balim yang terpusat di kawasan wisata Pasir Putih Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya. Banyak banget yang akan ditampilkan di situ juga teman-teman Pro2. 12 destinasi unggulan yang ada di Lembah Balim juga bakalan unjuk gigi di sana nantinya. Terus juga festival UMKM juga bakalan ada di sana teman-teman Pro2. Dan apalagi nih, banyak ya tadi apa, wisata. Terus ada bakal ditampilin juga tuh pertanian, kopi, perikanan, potensi lokal lainnya juga dari Papua Pegunungan gitu teman-teman Pro2. Dan yang dan terus dari tadi ya, yang pastinya acara ini akan berlangsung secara seru teman-teman Pro2 dan penuh dengan kearifan lokal. Tapi yang perlu dicatat adalah ini cuma sehari aja teman-teman Pro2. Jadi perlu diingat banget, masuk ke note handphone kamu, di kalender kamu teman-teman Pro2, catat tanggalnya yaitu 6 Agustus 2026 di Pasir Putih.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Welcome semuanya, masih dengarkan 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada aku di sini. Aku siapa? Ada Fajar di sini yang masih nemenin kamu di 14.37, teman-teman Pro 2. Bulan Agustus besok tuh banyak banget event di Kota Wamena gitu kan ya, mulai dari acara lari jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia ada, terus acara pameran kebudayaan, banyak acara lah gitu pokoknya teman-teman Pro 2 jelang Festival Budaya Lembah Balim juga gitu teman-teman Pro 2. Jadi bakalan rame banget bulan depan. Jadi udah gak sabar buat cepet-cepet bulan Agustus gitu teman-teman Pro 2, karena nanti juga bakalan event-eventnya RRI bakalan dimulai di bulan Agustus juga. Ada apa aja? Fajar spill dikit ya. Ada Bintang Radio sama RRI Fest 2026. Jadi tungguin aja, keseruan kita juga bakal meramaikan beberapa bulan ke depan untuk event-event dari Radio Republik Indonesia, event nasional dan internasional yang bakal dilaksanakan di Papua Pegunungan, dan juga event-event lokal lainnya pastinya yang bakal memeriahkan bulan Agustus.

Bernal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita tutup santai siang hari ini dengan lagu yang populer banget di TikTok teman-teman Pro2, Raffi Sudirman, That's Somebody. 2 menit lagi menuju ke tepat pukul 3 sore teman-teman Pro2, so thank you so much buat kamu yang udah tune in, udah seru-seruan dari tadi jam 10 ya sampai sekarang hampir jam 3 sore teman-teman Pro2. Tenang aja, masih ada teman-teman saya yang bakal nemenin kamu di sore ceria sama jaga malam nanti teman-teman Pro2. Jadi tetap di Pro2 FM di 96,3 MHz, teman terbaik kamu. Lagu terakhir menuju jam 3 sore, kita pilihin Adrian Khalif, Sekarang. Iya, sekarang kita harus berpisah teman-teman Pro2. Tapi besok tune in lagi ya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Got what's mine?
6: Promise me one thing.
7: What's that?
6: You sure the girl doesn't get hurt?
5: You play with fire, you just might get burnt.

0: 105,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan, simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: 101,1 Pradwolf untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Masih di FM 96,3 MHz teman terbaik kamu dong Pro 2 yang mendengarkan Radio Republik Indonesia. Kami akan merilai di acara Musik Live Chat yang menemani malam kalian selama 1 jam ke depan. Dan untuk tamu Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay terus di Pro 2 Wamena.

Podcast.

0: Masih di Music Live Chat, teman bro dua. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam, Mita.
1: Selamat malam, Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita The Virgin nih, kalau boleh tahu.
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak, tapi
0: Mita, apa kabar, Mita?
1: Baik, Kak Oza. Kak Oza, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi, teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu, teman Pro 2, karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh,
0: benar nggak? Lalu ada ini nggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya nggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, bola,
0: ada
1: ya?
0: Ada blasterannya nggak sih? Ada turunannya nggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh serius lu? Mm-mm. Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti? Bukan?
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu panjang soalnya. Maksud gua, maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya.
1: Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan, Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya, kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi, up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan, kayak
0: wah. Lu nyanyi apa awal-awal tuh di konten Instagram lu cover yang masih di private
1: sih,
0: itu?
1: Ya,
0: private cover. Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan.
0: Oh,
1: jadi ya udah.
0: Bocah Paramore dia.
1: Bomor.
0: Bukan ya. Hayley William,
1: Tarahoy, ya kan? Tarahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lo cover?
1: Oh,
0: Only
1: itu.
0: Exception.
1: Iya.
0: Dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong, gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya, waktu itu reply komen. DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh enggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya iya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakak aku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo
1: aku
0: Indonesianya?
1: Sering dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi booming apa?
0: Happening aja ya.
1: Memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti.
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Apa mau ceritain aja?
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ya udah.
0: Siapa temennya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti
1: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang
0: saat itu. Oh, udah ngincer.
1: Nggak tahu juga Terus, saat itu kayak, ayo kita collab gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah gitu, akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-coba aja bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu satu kan, Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya gak tahu-tahu banget, tapi aku repost-repost gitu lah. Nah, abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif.
0: Alternatif
1: juga sih, iya aku rilis, nah pas di lagu ketiga ya waktu itu. Sama, karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan
0: aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi di,
0: ini udah di lagu sendiri nih? Udah mulai rame.
1: Okay. Tapi ya rame dalam standar aku Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke. Okay.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. juga dicoba.
0: Terus. terus.
1: Aku disuruh bertapa enggak ya? Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu, sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus konten bareng enggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini. Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar ya?
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih Kak, tapi tahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa. Jadi cabut-cabutan
0: ya.
1: Gitu kak.
0: Wow, luar biasa. Karena teman berdua. Percaya atau gak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak ya.
1: Amin
0: kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya. Tapi nanti teman pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini, cuma di Music Live Chat.

0: Live Chat. Masih di Music Live Chat, teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, boleh juga tempat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lu keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lu ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lu menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lu tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya, Kak?
0: Apa tuh?
1: Tiba-tiba aja, Kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung habis ada kegiatan gitu, malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke. Okay.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu, Kak, di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari 24 jam. Akhirnya aku ke Braga, Kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat itu.
0: Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu, Kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung, Kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Okay. Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu.

0: Bilang Bandung deh gitu, Kak. Aku jadi mau tanya, kalau dia ada kenangan tersendiri nggak di Bandung?
1: Oh. Bandung itu menurut gue ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, habis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih lebih hidup banget ya.
0: Benar.
1: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
0: iya.
1: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis.
0: Bener.
1: Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Oke, dan makin menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
0: Iya kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
1: Iya,
0: parah
1: asli itu
0: banget.
1: Aja apa apa yang makan itu
0: kantin
1: bukan warung apa rumah makan apa siapa apa gitu ya, gue lupa, yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
0: Iya, jukut goreng.
1: Luar itu, biasa loh,
0: iya,
1: Bandung.
0: Keren.
1: RRI Bandung luar biasa ya.
0: Bener.
1: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
0: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin, Kak. Jadi kayak

0: tak bisa lupa gitu
1: lah. Right. Itu gara-gara mau beli beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Emang sendiri? Karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa? Ada lagi gak?
0: Selain Braga aja kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Oh, buah okay. Batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua gak ada ya?
0: Atau ini kak yang susah disebutin?
1: Apa
0: kak?
1: Tuh?
0: Cimbeluit.
1: Cimbeluit. Cimbelut. Tapi di proses produksinya, ini lo dibantu sama siapa aja sih? Apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku, Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Chordnya dia yang nyari?
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi,
1: notasi
0: ya. Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Kak, tanya dong kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Kak, gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan? Nyamannya sama operatornya juga, ya kan? Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
1: Oke.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak okay. gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot itu sangat memuaskan.
1: Oke.
0: Aku dibayar berapa ini?
1: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: Baik, di musik live chat 82 masih barengan Osa dan juga Mita Malu. Mita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Mita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman 82 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga. Pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Mita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Mita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Palupi, semuanya sama.
0: Mita _ Palupi. Betul. Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Mita Palupi.
0: Mita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Mita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Za udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Jadi rewel sedikit ya berarti.
1: Ya, oh gitu.
0: Oke.
1: Bandungnya tuh justru diversnya.
0: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Mita Malupi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
1: Saya juga pamit, Mita Malupi.
0: Dadah teman Pro 2.
1: Dah.
0: Bye.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Gue tuh pengen banget ke Korea. Dan kejadian.
4: Janji ya? Nggak akan cari opo-opo Korea.
5: Iya, janji babymu. Kita ke Korea!

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia program 2 Wamena hari ini Kamis 30 Juli 2026. Kami berharap Teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogota Kubluk Moto Kanorogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa di esok hari. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Wamena, teman terbaik kamu dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro 2 RRI Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat juga didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

hadapan luasnya semesta, alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Update Info Pro 2 barengan sama Fajar. Untuk pada pagi ini, teman Pro 2, Sony merilis trailer perdana Jumanji Open World yang menampilkan kembalinya Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan juga Karen Gillian dalam film ketiga sekaligus penutup trilogi reboot dari Jumanji. Film ini melanjutkan kesuksesan dua film sebelumnya, Jumanji Welcome to the Jungle yang rilis 2017 dan juga Jumanji The Next Level pada 2019 yang secara keseluruhan meraih pendapatan lebih dari 1,7 miliar dolar Amerika Serikat di seluruh dunia. Jumanji Open World kembali menghadirkan perpaduan aksi, komedi, dan petualangan dalam dunia game video dengan Jack Kasdan sebagai sutradara serta jadwal tayang yang diundur ke periode Natal.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, NASA akan menyiarkan secara langsung gerhana matahari total yang akan terjadi pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Fenomena ini dapat disaksikan di Greenland, Islandia, Rusia, bagian utara, Samudra Atlantik, Spanyol, dan sebagian kecil Portugal. Gerhana matahari sebagian juga akan terlihat di sejumlah wilayah belahan bumi utara, termasuk Alaska hingga Carolina Utara di Amerika Serikat, sebagian besar Kanada, Eropa, serta Afrika Barat Laut. Siaran itu akan menampilkan pemandangan dari berbagai titik di sepanjang jalur gerhana serta wawancara dengan para ahli. Pihak NASA sendiri menjadwalkan siaran langsung mulai pukul 13.15 waktu setempat. Kita beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Garena Online Private Limited dan Kodokawa Corporation melakukan kolaborasi. Keduanya bekerja sama mengadaptasi game mobile populer Garena Free Fire menjadi anime dengan judul Free Fire Daybreak. Serial yang diproduksi bersama melalui investasi gabungan kedua perusahaan ini dijadwalkan tayang pada perdana musim semi 2027. Free Fire Daybreak akan disiarkan dan juga tersedia melalui layanan streaming di seluruh dunia termasuk Jepang. Trailer promosi resmi juga akan dirilis melalui kanal YouTube resmi Free Fire Daybreak pada Sabtu 1 Agustus 2026. Bersamaan dengan Garena dan juga Kodokawa juga memperkenalkan visual utama dari anime Free Fire Daybreak. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar, teman Pro 2, dan kita lanjut lagi di Spada. Selamat pagi, teman-teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Kalau katanya tiga komposer, kamu mataharinya mereka. Aduh, bersinar banget tuh. Semoga pagi ini juga bersinar terang bakalan gitu ya mataharinya, teman-teman Pro 2. Kalau kamu mataharinya tiga komposer, kalau kita bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi, teman-teman Pro 2. Yay! Kayaknya semangat banget, Jar. Iya loh, padahal tadi malam saya begadang, tidurnya setengah satu, doom scrolling. Nggak usah ditanya ngapain begadangnya, doom scrolling udah itu, teman-teman Pro 2. Ya, baru tidur, terus tadi bangun jam 4 yang bikin saya jengkel kayak ternyata saya nge-setting alarmnya tuh kan kayak repeat gitu ya. Apa snooze. Jadi kayak saya matiin, dia nyala lagi, saya matiin, nyala lagi. Saya yang bikin kayak gitu, tapi saya yang marah sendiri ke handphone saya. Kayak, apaan sih bunyi terus? Padahal sayanya udah bangun gitu, teman-teman berdua. So, weekend ini, weekend. Berasanya sih weekend ya. Ini udah hari Jumat. Enggak, bukan berasanya weekend. Iya, kenapa berasanya weekend? Karena ini akhir bulan banget, teman-teman berdua. 31 Juli 2026. Besok udah 1 Agustus nih, guys. So, selamat menikmati hari Jumat kamu. Yes, it's Friday. Ada yang spesial enggak nih, Jar? Enggak sih, kalau playlist kita kayaknya biasa-biasa aja juga gitu, teman-teman Pro 2. Tapi bukan saya kalau siarannya enggak ada yang something special. Pakai telur 5, boleh-boleh aja sih gitu, teman-teman Pro 2. So, selamat pagi buat yang baru aja bangun, buat yang udah bangun dari tadi pagi, terus udah move ke aktivitas kamu juga, meskipun mungkin kayak masih ke-distract sama dinginnya kota Wamena ya. Biar nggak dingin, kita masih bakal terus nemenin kamu dengan playlist terbaiknya Pro 2 FM yang available buat kamu dengerin di www.rri.co.id untuk streamingnya Pro 2 FM dan juga mobile application untuk aplikasi kita. Beh, ini lagunya enak banget, lagi rame ya di sosial media, teman-teman Pro 2. Kita munculin Not Empathy pagi ini. Yes, di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2, barengan sama Fajar. Stay tune terus, and enjoy!

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oh, cuma apal itunya aja, teman Pro 2. Kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi, teman-teman Pro 2. And welcome to the jungle. Nggak dong. Welcome. Buat yang baru aja tune in di 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes. Udah mau jam 7 pagi, ini 7:30 lebih ya, 6:42 sekarang teman-teman Pro 2. Kita mau update dulu untuk informasi perakhiran cuaca pagi ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi kelas 2 Wamena nih teman-teman Pro 2. Untuk Wamena Kota sendiri, pagi ini diperkirakan cerah berawan, terus siang sampai dengan malam cuman berawan aja. Sementara untuk Jayawijaya, pagi dan juga malam diperkirakan berawan dan siang harinya diperkirakan terjadi hujan ringan. Hujan ringan ini juga akan terjadi di beberapa wilayah lain seperti Lanijaya, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, Mambramo Tengah, Duga dan juga Pegunungan Bintang untuk siang harinya. Dan rata-rata pada pagi hari ini di beberapa kabupaten yang udah Fajar sebutin tadi juga berawan teman-teman Pro 2. Mulai dari berawan hingga berawan tebal gitu ya. Untuk peringatan dininya sendiri, wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan akan terjadi di Kabupaten Yahukimo. So, itu dia perakhiran cuaca dari BMKG untuk hari ini 31 Juli 2026 di akhir bulan teman-teman Pro 2. So, tetap sehat-sehat buat kamunya, hati-hati buat yang beraktivitas, apalagi aktivitasnya mungkin kebanyakan outdoor gitu kan teman-teman Pro 2. Karena apa? Karena cuacanya juga kalau siang kan panas terik gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi pastikan kamu juga tetap terhidrasi

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Udah ya teman-teman Pro 2 udah pada badi apa belum nih? Jam 7 pagi kamu dengerin Naikila, dengerin Naikila MMG with my mind gue. Eh gimana maksudnya MMG, bukan ya, my mind gue aka MMG. Nah itu baru bener. Jam 7 pagi hari Jumat gitu teman-teman Pro 2, mataharinya juga udah masuk studio Pro 2 FM yang menandakan bahwa pagi ini bakalan cerah, pagi ini bakalan terang. My mind. Masih pingin dibadiin sama lagu ini aja sih, asli asik banget.

Kalau bisa milih gitu teman-teman Pro 2, kamu bakalan milih aku atau milih dia? Enggak, bukan pilihannya, bukan itu. Pilihannya tuh bukan itu gitu. Pilihannya apa dong, Jar? Pilihannya adalah kalau misalkan hari ini day off kamu, kamu lebih milih tetap di atas tempat tidur jam segini atau kamu pilihannya move gitu, teman-teman Pro 2. Coba milih. Ah, kayaknya itu bukan pilihan yang sulit, Jar. Kalau day off ya lebih baik. Milih tetap ini enggak sih? Milih tetap di tempat tidur enggak sih? Kalau kata beberapa orang, sayang banget kalau kamu milih tetap di tempat tidur. Kenapa? Karena kamu gak bisa menikmati indahnya suasana pagi. Gitu sih teman-teman berdua. Tapi emang bener sih ya, pagi kota Wamena tuh suka ada vibes-vibes yang selalu saya rindukan sih kalau misalkan lagi gak ada di kota Wamena gitu, teman-teman berdua. Meskipun ya balik lagi, sekali lagi. Dan kayaknya saya akan repeat ini terus. Dinginnya men, dinginnya. Ya udah, saya mau berjemur dulu karena ini saya ngeliat matahari dari studio Pro 2 bagus banget soalnya, teman-teman Pro 2. Biar saya siarannya makin semangat, jadi jangan kemana-mana, tetap bareng sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita tinggalin Aikila dan move ke Eko Show.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Udah waktunya juga buat kamu makin update teman-teman Pro 2 di 8.20 ya barengan sama Pro 2 FM untuk Sepada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Jadi lagi cukup lumayan rame soal tren Black Fingers teman-teman Pro 2. Yes, Black Fingers ini tuh sempat viral di TikTok juga gitu. Saya juga nggak ngerti gimana konteksnya, tapi ternyata tren Black Fingers ini atau yang lebih dikenal dengan Indigo Fingers itu tuh terinspirasi dari tradisi masyarakat adat Amazon teman-teman Pro 2 yang menggunakan buah jagua sebagai pewarna alaminya. Kalau misalkan kamu penasaran kayak buah jagua tuh kayak apa ya, bukan buah jagung ya, buah jagua teman-teman Pro 2, cari aja di ChatGPT. Nah, buah jagua ini ternyata punya makna budaya yang kuat, mulai dari perlindungan spiritual, penanda status sosial juga, sampai digunakan sama masyarakat adat Amazon ini sebagai ritual adat gitu teman-teman Pro 2. Popularitas tren ini didorong penggunaan bahan alami, kemudian tampil estetik yang unik, serta warna hitam yang bertahan sekitar 10-14 hari sebelum memudar alami gitu teman-teman Pro 2. Jadi kalau saya ngelihat gambarnya tuh kayak henna lah ya gitu teman-teman Pro 2. Kalau henna kan lebih digambar, kalau ini tuh kayak setengah ruas jari kamu, setengah ruas. Ya pokoknya setengah jari kamu tuh nanti warnanya hitam gitu teman-teman Pro 2. Gitu. Oke, jadi memang sejumlah suku di Tikuna, Yagua, Sachila, sama Embera ini pakai nih teman-teman Pro 2. Oke, jadi ini seni menghias jari ya teman-teman Pro 2 ternyata. Jadi gaya ini itu tuh diadaptasi sama anak-anak muda di berbagai negara. Kalau Indonesia nggak tahu deh ya. Tapi dulu saya pernah dikasih tahu ada tuh yang pewarna baju, pewarna tekstil atau apa gitu, yang terus nanti kamu bisa nato di badan juga pakai itu. Tapi memang efek setelah makanya itu tuh panas. Dulu saya makainya di kuku karena kuku saya pengen kayak wah keren kayaknya warna hitam gitu kan ya. Terus makai, padahal tuh cuma makai satu aja tuh, tapi kayak kukunya panas. Saya lupa deh apa gitu teman-teman Pro 2. Gitu ya. Jadi tren ini dikenallah tuh sebagai Black Finger, Indigo atau Indigo Finger gitu teman-teman Pro 2, yang memadukan antara inspirasi budaya tradisional sama estetika modern juga gitu teman-teman Pro 2. Jadi lebih kepada kayak art, seni gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kayak setelah kamu nyari terus kayak apaan sih jar gitu kan ya, enggak banget deh. Ya udah, nggak usah ngikutin tren juga gitu teman-teman Pro 2, karena kadang-kadang yang FOMO yang harus diikutin juga gitu, nggak baik juga buat kamunya kan ya, ya kan? Mungkin baik buat orang lain, nggak baik buat kamu. Nggak baik tuh bisa jadi buat diri sendiri, buat keuangan mungkin gitu kan ya, atau mungkin apalah gitu teman-teman Pro 2. Jadi dengerin yang baik-baik aja kayak Taylor Swift yang bakal nyanyi buat kamu. Baik kan ini? Baik banget loh Pro 2 FM nemenin kamu pakai Taylor Swift. Sama Taylor Swift.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Po.
3: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa, virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat! Dengan kekuatan bulan!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.